Ricardo meluna jai mekang deng long pen. Ambika lang nepi la penare sang hutum keluna lun nang litum arjuk long tang lo. Adun tu. Long kamar keling pen kelun pon. Alun alam te hempu sot guru. Tadang te labang solun arjuk tha.

0: nanglitum Elvinson te rangpen ke thanpon. Ahir jir nanglitum arjuik longtang lo. Adun tu piniasar lam te arjuik tha. Asu ke rap ci urte kang bang asu se arhidam. Mate amina kam ke ci bikok se bang akam se ke klempi. Lam te ke man. Haku hut karbiatum munit hilote arpum bikok se karhi akam sikpon bompo. Lason aron aju tangdu. Inut amunit iboy asu tilot api. Jong amat adon kaprekta osu aphan karhi pu arju long se asu ke rap athak bat kangkok. Si bang asu karhi yalong dunjuilo. Lasi lamthe dukok. Amethang kiklem vik nang ji akam ke chibikok si bang akam kiklem pipu aphan si kipudam alamthe. Lasi sarpalam thelo asu ke rap chi urtikang bang asu si arhidam mate amina akam si chibikok si bang akam si kiklem pi. Pinyasar lamthe ke lapan vetlo. Adunthu ajai mek damiklonang adunthu ajai mek ang denglong pen lun barem karbe lun barem a phrangse lun lake hon ke plang alun labang so lun ke lun pon bang lake kasang krupi totang te labang so lun arjui tha
1: Bang oi mirchi te

0: non ajai mek lake klim somar tum pensi chingki je than ponji lasi la klim somar atum ame thang ke thek son penching lok aning ke hang ke claim ke dam an parta hirjir lam lun tumu hai hui klim somar tum long pen ilitum arjuponang lasi non nili alang litum amen apo apai amen apen alang litum mo ge thek dinglo charli thek son son pen kupisi alang litum kachiman gang tuma hai hui apu thak enut enut pen arjupon po an parta alang litum ke the kachini ason kachipaklang ponji phan non nili arjupon po tangte bongso maratum aprangsi nangtuma phan kardom nang pilade kardom tangte bongso nangmen nangpeyamen nangpomen lapen nangwan si ka charlie ma chithanik tha
1: nimen ke sarche phong rong phar nipomen ke muhen rong phar nipaimen ke ribika kropi ne ka charlie ke class 5
0: penon

adun tu alun kacun yang ria tum lagi borsemon engleng mongol singkru huntora teron pi lapen loren teron alang litum kacun yang ria alun lagi Juli Citong Cheng Along. Labang solun kilu nabang lagi pan singkru. Totang te alang nomea cuning realun arjikta.

alom bilo ma jai mek ang deng long pen adun tu ke chuning ri la ke ham ren pen ka chuning ri atum la ke nirhun krupi la pen penglim kru biren ingti alang letum ka chuning ri la ke sarthe rong pi pen kelun pon alun alam the elong hu hu elong kat kat tetang te labang so alun arjuik tha

Lapona porang letum, lata manggis karpen gelun ponalun, nang letum arjuk long tanglo. Adun tu, badala lamar jana long pen. Alun alam te, ala ala. Labang so alun gelun abang lake, Kavita Krishnamurti, totang te arjuk tang.

0: nasi kita bom-bom mati sang enang he. Ada pensiun plot, pini lah suni hemang wepin.
1: Ni jirpi ahem ki jui dam lo. Ba, ni ba ahem jui am long lepuh he.

La pona porong litum vore jon ni adak sang prot kirik po la mar jan nang litum arjo iklong tang lo adun tu rong rup ka kacu boce apu tak bor bor salite ron pengkitan pon arjo ita.

nepiso pu chipurun chat amat dim klong ke pasirap long ledet lason aphansi kipu pinya saram the lapan henlo.

Nangli tum kar bing ding kar jlong bom lagya kasmani gua hati mahabahu pen. Adun thu pinya salam thi arjik senang pinya salam thi. Kacar pangjar. Lam thi keman. Ruipi atum ke ati athakle ke domra. Kacar kali. Achar si dom dun po. Herai chenji. Lasan si mania bang pisu en seta. Penanso chimi mi luti. Pinsua bang ki alusua hem dudun tami.

0: lapona ponalitum Prodip haflang bar lapenari sang hutung gilon dimasa lumbari marjlong iktang lo lapon si dimasa lumbari kirot ke parjo jeme ke kang tonik lo laki akashwani dipu adun thorjik senang boro lumbari majeme labang song deng lompen ke jing silun rajuk senang Profula Bromola Penari Sangatum Gilun Bodo Lunbare
1: Aguni Jauli Ambara Shiu Shiu Mbare Umbrella Jugu Bujugu

0: radio karjura ratum lapona por bodo lunbarim alun arjulong iktanglo lagi akashwani dipu studio por por phai pho chotanglo potse dun thu arju sinang rong ro bajai meglong pen chihu chiput mate chingwai jamek Pini lebang song deng long. Kacing wai je mega deng pon lang bang ke. Kacip pahim pu pon abang prodi brong par. Lapen ke. Kacing wai long ke dudun atom lang bang ke. Sar sing pangcu. Surun ro sing nar. Lapen ke kuru sar temo. Kacing wai ya lam je ajam jer tepi. Sorkar pen ningkan kri hini kepleng tang bulabangso aputak. Labangso chingwai lam te Akashwani dipu pen pinisi karot kapachitak chingla. Tang tarjuk senang labangso chingwai jamek.
1: Akashwani stationer lo niltum kacho pateng pensi akehai ke teki dingin tumbang lo alamate pia bangke ilituma dedar lo. Kedamtang suri hini ra krip lianingkan pen peneng ingkoi ratrokan. Laningkan kri hini yang bong Bharatiya Janata Party atum aracari lo. Hala bangso puthak laningkan kri hini yang bong kupisi ratatum kelong le laka duh kabye puthak si jingki cegwai pampo binika cephateng pen kewang Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party yang pen chungbang akehai sar sing pangcu langi panti studio lo kewang posi curupar lo.
2: Kardo.
1: Lapusan taksi Kongres ahin pen dun mai phu akehai sar Surendra Singhnar kurang thupa julo
3: kurang thu nang le phanta kardo
1: lapusan taksi ilitum kaching honai la pen ilitum rara tum kachini labangke Indian Icon 2024 sudhini ra trip hening kan nong eke longa bang phu lamge ke National Stockholder Suri Hini ra kritroxian kan anong eke long lo ICAR pen lapen ke mukhyamantri Krihokshan Maranong Eta Lang Jilong Lo Lake Surihini Ra Kret Rokanin Kan Lapusan Retraksi Organic Brand Ambassador Surihini Ra Koret Rokanin Kan Nihang Nitur Angkangar Lo Pe Ambassador Lo Ake Hai Sar Kuru Sar Timo Dari Studio Lo Gwak Post Kardom Pajul Lo
3: Kardom
1: Tante Itum Non Het Ang Ton Alam Thi Tarame Lo Lasi Kecing Sia Bangke Ake Hai Sar Sing Pang Chupan Siar Jupo Kedam Tang La

lapona pona tum tekelang jun cases bitung dum gilon kemang adim an pul bang solon artlong ektang lo adun thorjuk sinang dipuman ja cases bitung dum gilon pini chesong lo nang pinpo nope an tang tarjuk sinang la bang solon

mongolsing krokilun alunalam the wangji ne ke amilur tangte arjuk senang labang solon.